0: Yintim banyora, kapmana ko lo tinna pun rongarani, panya wimma jota kolang ora illa de lado, tana kolang kajar pamara. Kola matto purangarani, wimma kolang ora jotako, tana ngula tinna ringola, palya war karinjako. Wimma jota nyurampa altmilala, kolang kajar para, kangkinji koto nyina jako. Wimma jota nya, cinto karango cinto nga iala, kola koto nyindirin jako. Kola taimi ngarani nga, wia jana nya nyakola wantin jako. Kola koto jana nya iala, wantinja wiyanko. Nyundo paka mama o papa nyinanyi, chingo nyundo kula ngwara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulila ya, nyurangari konyo ala jipalala, wimma chuta kula koro kati, chana rawa nyinara nyintiringo jako, and chinga poa chana nya rawa nyinan jako kula ongo. Chingoro, wimma chuta kula nga charpanja wiyanka, kala kapmandango school attendance offices, community chuta koro iyalko, Chana irkonji ngonpanko, wimma chuta nao skula ngurarako ngurirko. Kolilaya, chingro wimma chuta kulanga kutu cha charpanja wiyanga, pala nyanga kapmanda ngura chuta nko nyuranya chingro fine milalko, and nyuranga refine pay milalko dara, o chingro nyuntu nya kuta kuru iyalko wimma chuta nao skula ringo changa. Kampa kuchupa, chingro wimma nyutupa, good reason nao skula ringo. Ala chingro anpa sari nga nyinanyi o minta linko baka. Kala ala chikulira chana altru rinkola nyuranya wantiko. Chingo nyuntu puttu kattinyi wimma chutta kula koto. Chingo rea mili chichirinkola winkiringanyi. Kala kula koto mayankola chappila chananya nyuntu nya arpilanchako wimma chutta chala. Chingo nyuntu yunchuringanyi kapmandako loo kula koto ko nyindiringonjako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maringimilala nampa ngajanya 1-800-206-317. Aranga Tanya Nyurampa, Northern Territory Government, Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.

0: Inti banyora, kapmana ko lo otin na pun dongara ni. Banyo wimma jota kolang ora elade lado, jana kolang kajar pamara. Kola matto pura ngara ni, wimma kolang ora jota ko. Jana ngula trinna ringgola, palya warkarin jako. Wimma jota nyurampa alpmilala kolang kajar para, kankinji kutu nina jako. Wimma jota nya, cinto karango cinto nga iala, kola kutu nyindirin jako. Kola taimi ngara nyinga, wia jana nya nyakola wantin jako. Kola kutu jana nya iala, wantinja wiyanku. Nyundu paka mama o papa nyinanyi, chingo nyundu kulangwara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari kunyu ala jipalala, wimma juta kula kuru kati, chana rawa nyinara nyindiringo jako, and chinga poa chana nyarawa nyinanjako kula onu. Chingoro, wimma juta kula nga charpanja wiyanka, kala kapmandango school attendance offices, community juta kuru iyalko, Jana irkonji irkonji nganpanko wimma chuta nao skula ngurarako ngurirko. Kulilaya, chingro wimma chuta kulanga kutu cha charpanja wianga, pala nyanga kapmanda ngura chuta nko nyuranya chingro fine milalko, an nyurangari fine pay milalko dara. O chingro nyuntu nya kuta kuru yalko wimma chuta nao skula ringo janga. Kampa kujupa, chingro wimma nyutupa, good reason nao skula ringo. Ara chingro anpa saringa nyinanyi o minta linko baka. Kalala chikulira chana alturin kula nyuranya wantiko. Chingo nyuntu puttu katti nyi wimma chutta kula koto. Chingo rea mili chichirin kula winkiringanyi. Kala kula koto mayan kula chappila chananya nyuntu nya arpilan chako wimma chutta chara. Chingo nyuntu yunchuringanyi kapmanda ko loo kula koto noko nyindiringo njako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maringi milala nampa ngajanya 1-800-206-317. Ara ngata nya nyurampa Northern Territory Government Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.
2: Hi, my name is Lindsay. I listen to Cam Radio.